0: sini dah aku macam tapi nak mana ni darah sini kiri kalau ni kita yok ni
1: sampai balik ke rumah.